Jedah sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jedah sedikit saja.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman-teman terbaik kamu. Di pilot teman Pro 2 kali ini Aji bakal nge-spill satu musisi yang bisa kamu pilih lagu-lagunya teman Pro 2. Ya, itu Gea Indrawari teman Pro 2. Ada 4 lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2 dari Gea Indrawari. Dan lagu yang terbarunya itu ada satu album ya teman Pro 2, ini full album sepertinya. Dan untuk kamu ada lagu Lingkaran, terus juga ada lagu Seribu Kali, kemudian ada lagu Melangitkanmu dan juga Berdamai teman Pro 2. Buat kamu bisa langsung aja pilek di 08 11 38 20 90 90.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh nggak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

ulang tahun, perayaan hari raya, atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekor. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

99,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodi, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Produa. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen di...

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tinggi banget. Itulah. Kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar. Bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum di...

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman Produa, sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman Produa. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Ajas di edisi Sabtu 6 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, informasi pertama datang dari promotor Dayandra Glo.

30 menyaksikan penampilan para idola. Selain itu, seluruh instruksi dari staf lapangan harus dipatuhi dan gelang konser wajib digunakan selama acara berlangsung. Informasi berikut ya teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan kerjasama budaya antara Indonesia dan Uruguay melalui pertukaran pameran. Langkah tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 6 dekade terakhir. Informasi terakhir, teman Pro 2, personel Zero Base One Park Geun-wook menyampaikan permintaan maaf langsung terkait kontroversi yang muncul setelah acara fansign. Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul tuduhan manipulasi hasil undian hadiah Polaroid yang ramai diperbincangkan penggemar. Kontroversi bermula setelah beredarnya rekaman video penggemar yang memperlihatkan proses pengundian hadiah di acara tersebut. Dalam video itu, Park Geun-wook diduga mengumumkan nomor pemenang berbeda dari angka yang sebelumnya diambil. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami karena setelah ini kamu akan mendengarkan Music Burner.

0: Oh ternyata begini, oh ternyata begini.
1: Ternyata malu. Banyak dapet cewek.
0: Lumayan.
2: Oh, oh benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
0: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
2: Oh, oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
0: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhirnya vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
2: Oh akhirnya vokalis. Oke oke. Harusnya ceweknya banyak ya Mas Rio.
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan.
0: Kelihatannya.
2: Oke oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih Mas Dan.
0: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
2: Oke. Okay.
0: Aku boleh nyebutin ininya?
2: Kampusnya?
0: Kampusnya?
2: Boleh.
0: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
2: Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
2: Oke.
0: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
2: okay.
0: Arab, terus
2: oh itu seangkatan tuh.
0: Edozel, ya.
2: Oh.
0: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
2: Yeah,
0: pada
2: yeah.
0: Saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
2: Iya, yeah, IVG, ya. IVG.
0: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
2: Oh.
0: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
2: Oh gitu.
0: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
2: Hmm, iya iya.
0: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
2: Oh,
1: ternyata UMN ya?
0: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
2: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC,
2: teman gue
1: dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
0: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau ke
0: sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
2: Berarti Mas Rin harusnya sungkem dong sama om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
0: Aku,
1: ya?
0: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
2: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
2: Ketemu harusnya.
0: Harusnya ketemu om.
1: Masuk gak ke musik film?
2: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
2: masuk kelas
1: di kantin.
2: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
0: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
2: Oke.
1: Makanya
2: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
0: Oke. Izin, kayaknya
1: kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
2: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya
2: harusnya masih ketemu ya.
0: Harusnya tahu.
2: Masih aktif tapi.

0: Sekarang enggak. Oh, sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
0: dulu.
1: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
1: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
1: Marlo, iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
1: Ya kan, awal-awal sih.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
1: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
0: Berapa dan subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000 dulu.
1: Banyak banget itu ya.
0: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
0: effort
2: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
1: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Right.
1: Nah, kalau Mas Dan gimana? Untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya
1: hook
2: di video-video.
1: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Pakai hook
2: strategi itu.
1: Iya, gitu. karena orang butuh apa ya? Di video enggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
0: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
0: Ada hooknya gitu.
1: Ada hooknya.
0: Karena kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
0: Kenapa semua jadi hook gitu?
1: Padahal kalau nyari rumah hook bagus
0: ya.
1: Iya.
0: Hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
1: Karena
2: secara secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit, kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
1: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream. Ya. Siapa maraton itu,
1: kan,
2: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya,
1: kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
1: Kayak gitu. Oh gitu, jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu.
2: Betul.
1: yang natural, yang gak dibuat-buat.
2: Yes.
1: Iya cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu?
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
1: Ya. Oh, misalkan kita
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh iya gitu. Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
0: Sama dengan lagu juga.
1: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
0: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Ya
0: kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
0: Etalasnya
1: betul.
0: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodain.
1: Iya.
0: Makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata dia tapi
0: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Oke, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
0: Kuning gitu kan, nih.
1: Ternyata enggak
2: lo. Ternyata
1: enggak. Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
0: Sesuatu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
0: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
0: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
1: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
0: Kalau kuning gua gimana bacanya?
1: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
0: Gimik.
1: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti, oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal. Dalam arti gini, jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness. Tapi gimana caranya ketika lu dapet 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke?
2: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan.
2: Bener.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusting, secara wajar
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Yeah. Oh gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Bener.
1: Proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang enggak inget. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya, biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Iya.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya.
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma
1: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga, angkat juga.
1: Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga, kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih
0: sebenernya. Salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu gua,
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Conjuring, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: Okay. Dan dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya
0: gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek.
1: Etiknya.
0: Gak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu, ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena dua beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah, kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga.
0: Iya. Gitu benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lu gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama orang Indonesia.
2: ML gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya bener. Pasti gak jauh-jauh ya.
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai. Ini seorang misalnya aku ya.
0: Iya.
1: Dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya kan,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih?
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya.
0: Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama, gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran. Buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gue masih ingat dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya,
1: gue bukan PPKN, PMP.
0: PMP
2: ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gue masuk kampus tuh belajar P4 dulu di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada relate sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah enggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP sindrom
2: itu. Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, yeah, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, yeah, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di si RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu? Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya. Om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Itu
1: dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM, udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru. Kira Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan dong. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya
1: seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita nggak pernah pakai. Kita nggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, gitu. itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Terus.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kesempatan. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih dari kawasan tempelan nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, ketemu lagi di Santai Siang, Happy Weekend ya buat kamu yang bisa untuk menikmati weekend ini dengan liburan. Bisa nikmatin waktu dengan keluarga, orang tersayang. Udah punya planning untuk kesana kemari, ngapain, buat ini, buat itu gitu ya teman Prodo. Tapi ada juga yang mungkin sama seperti Ishak. Kamu-kamu yang mesti tetap harus bekerja meskipun weekend, but it's okay. Tetap mari kita nikmatin dan enjoy hari ini teman Prodo. Karena lagu-lagu enak juga udah Ishak pastiin ready untuk nemenin aktivitas kamu sepanjang weekend ini. Gimana kemarin kan 66 sempat check out apa nih teman Prodo? Atau saking hectic sama hari-hari kamu sampai gak sempat check out apa-apa. Sama aku juga belum check out apa-apa nih teman Prodo. Abis ini kita coba lihat ya apa yang ada apa yang lagi promo.

Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu Mas. Kamu ditemenin sama Isaac Octavian ya, teman Prodi 2. Dan sampai di pukul 12 lebih 20 menit, teman Prodi 2. Dan kita masih di Santai Siang Muda Kreatif, masih bakalan berikan beberapa update ya untuk teman Prodi 2 yang lagi enjoy juga nih di tune in, lagi enjoy dan tune in maksudnya ya, di Pro 2 FM Kupang. Well, teman Pro 2, kamu kira-kira kepikiran untuk makan siang apa nih hari ini? Aku sih kepikiran tadi pengen makan mie ya. Tapi mie ini loh, apa namanya, mie goreng, teman Pro 2, tau gak? Mie goreng yang dipakein toppingnya tuh beragam. Aduh, asik banget. Tapi gak mau yang mie instan, maunya yang mie... Pernah makan mie goreng kan? Pasti tahu sih ya. Yep, teman Pro 2, dikasih topping bakso, udang, seafood, aduh cumi, terus ada dagingnya juga. Tapi aku biasa kalau mie tuh lebih sukanya pakai seafood sih sebenarnya ya. Daging enggak terlalu senang sih sebenarnya. Kalau kamu biasanya suka olahan mie itu yang dibuat kayak gimana nih, teman Pro 2? Digoreng, dibikin nyemek atau dibikin kuah, terus dibuat apa nih, teman Pro 2?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Our fans from Coldplay, teman berdua masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Ya teman berdua, kamu yang mungkin lagi pengen sesuatu yang manis ya, sesuatu yang bisa sedikit meningkatkan mood gitu ya teman berdua, bisa coba ini teman berdua, beberapa rekomendasi minuman ini teman berdua dari berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama udah gak asing juga nih buat kita warga Nusa Tenggara Timur, es pisang ijo teman berdua, yang dari Makassar tapi kayaknya udah ada di mana-mana gitu ya teman berdua. Dan es pisang ijo ini adalah salah satu minuman, atau ini bisa dibilang minuman, makanan juga, dessert deh. Yang banyak ditemukan di seluruh Indonesia, teman berdua. Minuman unik dan mengenyangkan ini diyakini udah ada sejak puluhan tahun lalu sebagai sajian istimewa dalam berbagai hari besar ya, teman berdua. Perayaan keluarga hingga acara adat dalam tradisi Bugis, teman berdua. Sesuai dengan namanya, es pisang ijo terbuat dari pisang raja atau pisang ambon, bisa juga pisang kepok ya, teman berdua. Dibalut dengan adonan tepung beras bercampur dengan santan dan air pandan sehingga menghasilkan warna hijau alami serta wangi yang khas. Penyajiannya juga semakin istimewa karena biasanya ditambahi dengan bubur sumsum lembut, sirup merah dan es serut teman berdua. Manis, creamy, nikmat. Waduh. Dan untungnya mau cari es pisang hijau enggak perlu ke Makassar karena di Kupang pun banyak banget nih. Spill dong tempat makan es pisang hijau favoritnya kamu di Kupang di mana nih teman berdua?

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang, Manggarai Barat, NTT, keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggot. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua Istana Ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan dan latar forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni Istana Ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari Gua Istana Ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular? Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isa Oktavian. Kita lanjutkan teman Pro 2, sekarang waktunya untuk Pro 2 Sport ya, sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Beberapa update dari dunia olahraga bisa hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Langsung aja kita ke update yang pertama dari Timnas Indonesia yang sempat ya teman Pro 2 bermain kemarin di laga FIFA Matchday Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin teman Pro 2 bersama dengan Oman National Football Team dan

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jafri dengan kepalanya.
1: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, Nikki with You'll Be In My Heart. Teman Prodo 2 ditemenin sama Isaac, dan waktunya untuk Prodo 2 Entertainment. Congratulations untuk Original Love and $10 million, teman Prodo 2, yang berhasil masuk jajaran trending di 34 negara dan juga meraih rekor muri, teman Prodo 2. Pencapaian ini menjadikan Love and $10 million sebagai serial orisinil Indonesia yang sukses mencuri perhatian penonton dari berbagai belahan dunia, teman Prodo 2. Dan dari data yang dirilis, serial ini berhasil menempati posisi trending 1 di Indonesia, Malaysia, Kamboja, Lebanon, Turki. Dan serial yang dibintangi oleh Davina Garamoy, Anthony C, dan Yurgen Abraham ini juga menduduki posisi trending 2 di Jepang dan trending 4 di Singapura. Pur, teman Prodo 2. Wow, kamu udah sempat nonton belum, teman Prodo 2, Love and $10 million ini? Bagus kayaknya sampai trending di berbagai negara. Semoga makin banyak film Indonesia yang bisa meraih atau bisa sampai juga ke pasar internasional.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa.

0: juga udah gajian lagi. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Topics Pro 2. Berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야들 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럼만.
1: Kecelakaan terjadi karena hilang.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya.
3: Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Santai siang, hanya di...

Orang terkedua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Sedia aku sebelum hujan dari Gitaf, teman Pridu nganterin kita di hampir sampai pukul 15 waktunya kita harus akhiri ya untuk santai siangnya. Thank you banget buat teman Pridu yang udah pantau dan enjoy di Trun di Pridu FM santai siang ya. Karena sudah ini kita masih akan lanjut dengan sore ceria lagu-lagu enak. Lagu-lagu enak masih bakal bisa hadirin untuk kamu. So pastikan teman Pridu enjoy terus tune in ya. Aduh, tiba-tiba hidung aku mampet nih teman Pridu. By the way, nanti lagu-lagu enak masih bakalan terus Isak hadirkan ya untuk menemani teman Pridu. Stay tune di Pridu FM, teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
5: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
4: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
5: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
4: Jadi ntar kita ngapain ya?
5: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
4: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
5: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2 untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 bersama dengan saya Isak Oktavia. Kita ke informasi pertama, Indro Warkop merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Lagu dengan judul Aku Rindu dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop. Indro menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditunjukkan bagi Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI. Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari grup, dan ia juga menyoroti Nanu dan Rudibal sebagai dua anggota awal yang meletakkan fondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop. Berikutnya, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat menjelang turnamen 11 Juni mendatang. Mereka saat ini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu tim yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei dan tiba dengan pesawat mereka dengan angka ikonik milik Lionel Messi dan Maradona 10. Terakhir, film drama remaja Nobody Love Kai resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film ini terinspirasi dari perjalanan Onyx Esport Kairi, teman Pro 2, dalam mengejar mimpinya menjadi seorang pemain profesional. Diproduksi oleh Onyx Velago Pictures dan juga diproduksi melibatkan Visinema Pictures sebagai mitra kolaborasi. Perjalanan tidak mudah dari seorang Kairi dengan berbagai tantangan hingga menjadi seorang atlet esport tertuang dalam film Nobody Love Kai. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang. Kita lanjutkan di Sore Ceria.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dan kita lanjut ya untuk info lokal kali ini. Teman Pro 2 Isaac mau bagiin dulu ke teman Pro 2 yang masih update di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 ada update dari dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diumumkan di Istana Negara memantik reaksi dari para pegiat LSM, teman Pro 2. Tak terkecuali di NTT juga ya, Sekretaris Dewan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Wilayah Provinsi NTT menegaskan kalau ada perlu langkah antisipatif ya untuk memastikan tidak ada kasus korupsi yang juga terjadi di SPPG-SPPG yang ada di NTT. Setuju sih, semoga ada evaluasi dan juga kunjungan ke tempat-tempat SPPG yang ada di Kota Kupang di NTT supaya diperiksa kembali, teman Pro 2, jangan sampai ada tindakan penyelewengan korupsi atau bahkan memperjualbelikan SPPG yang ada atau dapur-dapur yang ada. Semoga semuanya tetap aman, jangan sampai hak yang untuk rakyat kecil malah diambil atau juga dimakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

Ditemenin mahasiswa Baisak Octavian. Dan sampai di sini ya untuk segmen informasi lokalnya, karena sudah ini saya akan ajak kamu untuk kita seru-seruan bersama dengan teman-teman adik-adik dari PPA IO 0658. Pembahasannya pasti akan menarik, jadi pastikan teman Pro 2 enjoy ya. Tune in terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Seneng banget teman Pro 2, masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian kali ini. Dan seperti biasa, sore ceria Talk Space, kita akan menghadirkan teman-teman muda inspiratif yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. Kali ini Isaac bakal ajak kamu untuk kita coba kenalan dan berbagi cerita bersama dengan teman-teman dari PPA IO 0658. Dan teman-teman ini adalah anak-anak dari kelas MC PPA IO 0658 Esther Bergema. Alright, langsung saja kalau begitu Isaac mau mengajak kamu teman Pro 2 untuk kita kenalan dulu bersama dengan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Isaac mau menyapa, nanti kita bakal ngobrol ya, dan kita akan coba kenalan dengan mereka masing-masing, kira-kira pengalaman mereka di PPA seperti apa. Langsung saja, selamat sore adik-adik, apa kabarnya?
2: Sore, baik.
1: Wih, asik. Bagaimana kabarnya?
2: Baik.
1: Alright. Nah, teman Pro 2, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan ada Eca. Hai Eca. Suaranya enggak ada. Semangat dong Eca. Hai Eca.
3: Halo semuanya.
1: Oke, asik. Ada juga Sarah. Hai. Ada Nugi.
4: Hai.
1: Dan ada Ben.
5: Hai.
1: Oh, ya asik. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol soal apa Eca? Topiknya
3: soal berani, bertumbuh, dan berdampak.
1: Oke, berani, bertumbuh, dan berdampak. Kalau gitu langsung saja ya, Eca yang akan memandu jalannya diskusi dan obrolan kita hari ini. Silakan Eca.
3: Hai teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Teman Pro 2 selalu sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Senang sekali sore ini saya bisa hadir menemani teman Pro 2 dalam acara Sore Ceria RRI Pro 2 FM Kupang. Hari ini saya juga ditemani oleh teman-teman PPA dari IO 0658 Esther Bergema Nunbaun Sabu. Kami akan berbagi cerita dan pengalaman tentang tema yang sangat menarik, yaitu 3B atau bisa disebut berani, bertumbuh, dan berdampak. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bolehkah teman-teman sebutkan nama dan sejak kapan teman-teman bergabung di PPA IO 0658 Esther Bergema?
5: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ben Joshua, bisa disapa Ben. Saya masuk PPA IO 0658 saat saya berumur 6 tahun.
6: Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jorit Anugrah Ratuye. Saya masuk PPA saat saya masih dalam kandungan.
1: Asik. Lanjut.
7: Halo semua, nama saya Sarah Marinja Jonere Hiar. Saya masuk PPA pada tahun 2013.
3: Oke, terima kasih teman-teman semua karena sudah memperkenalkan diri masing-masing. Teman-teman Pro 2, setiap anak memiliki potensi dan talenta yang luar biasa. Namun, untuk mengembangkan semuanya itu, dibutuhkan keberanian untuk mencoba, kemauan untuk terus belajar, dan hati yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Melalui berbagai kegiatan di PPA, kami belajar banyak hal, bukan hanya tentang pengetahuan, tentang karakter, persahabatan, kepedulian, dan rasa percaya diri. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman tentang perjalanan mereka belajar menjadi pribadi yang berani, terus bertumbuh, dan membawa dampak baik bagi lingkungan sekitar. Teman-teman semua, saya akan memberikan sedikit pertanyaan tentang sekitar di kegiatan PPA IO 0658 Nunbaun Sabu. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mengajak teman-teman bergabung di PPA dan apa yang membuat teman-teman tertarik untuk ikut?
5: Nah, dari saya dulu ya. Yang pertama, waktu saya masuk PPA itu, saya diajak

0: Kalau saya hari itu orang tua saya yang mendaftar. Ketertarikan saya saat itu saya sudah lumayan besar dan kawan saya ajak untuk pergi ke PPA dan mengikuti kegiatan. Ternyata kegiatannya seru dan sangat menyenangkan.
1: Yang mengajak saya pergi PPA yaitu teman-teman saya. Dan PPA itu saya belum tahu apa itu PPA, dan saya hanya tahu itu adalah kegiatan seru yang di mana-mana sekumpulan remaja Kristen. Itu saja.
2: Pertanyaan yang kedua, apa kegiatan yang paling teman-teman sukai selama berada di PPA?
3: Alpha Youth.
1: Ya.
3: Alpha Youth sangat seru, Alpha Youth. Nah, selain Alpha Youth ada juga, kalau waktu dulu ya itu ada namanya itu pelatihan kepemimpinan gitu. Terus itu biasanya kita ke hotel atau ke tempat wisata-wisata, terus di sana kita bukan cuman asik-asik kayak seru-seruan gitu, tapi kita banyak kegiatan seperti ada seminar kepemimpinan. Itu kita belajar tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana cara melihat dunia lewat kacamata pribadi diri sendiri atau lewat identitas kita, dan juga banyak hal yang kita pelajari dari PPA dan juga Alpha Youth tersebut. Kalau di Alpha Youth itu lebih ke belajar tentang firman Tuhan dan karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak anak-anak yang ikut Alpha Youth itu sangat suka dan sangat seru, karena bukan cuma seru-seru di kegiatannya di dalam gereja, tapi kita bisa jalan-jalan, bisa bisa makan ya, snack-snack ya, betul Kakak Nugi. Ya, ada snack, terus banyak hal yang kita dapatkan dalam Alpha Youth. Oke.
2: Okay, wah, berarti kegiatan PPA seru-seru loh.
1: Ya.
2: Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut teman-teman, apa perubahan yang disarankan sejak menjadi kegiatan menjadi bagian dari PPA?
3: Kalau dari aku, belajar tentang bagaimana untuk memulai, untuk lebih percaya diri, untuk bisa berbicara di depan umum. Waktu dulu tuh sering lihat orang di depan, atau kakak-kakak senior dulu waktu di PPA itu berdiri di depan kayak, enak kak, teman-teman di depan bisa berdiri, bisa maju, kayak bisa memimpin tanpa rasa malu. Itu kayak, ya kayak ada dorongan dari hati, coba pasti lu bisa, coba pasti lu bisa. Jadi kayak, terus itu ada ajakan dari teman-teman, ada banyak sih, ada kakak Renata, ada kakak Iren, ada banyak lah pokok kakak-kakak senior yang ajak aku untuk mencoba. Dan juga tidak luput dari itu ada ibu-ibu mentor dan papa mentor yang mendukung kita ya di dalam kegiatan itu. Terus aku mulai jadi MC itu waktu umur berapa ya? SMP, umur balasan itu, waktu cuman jadi MC di pembuka pembuka ibadat akhir bulan. Terus itu gugup banget, pertama tuh gugup banget. Terus dari pengalamannya, dari yang gugup pertama gugup, tapi setelah itu udah biasa jadi MC di seminar-seminar, dan juga biasanya di ada konser seni gitu di PPA gitu. Konser seni di PPA. Jadi kayak di situ banyak bisa membuat banyak kegiatan yang bisa membuat kita membangun kepercayaan diri, personal branding, dan juga membangun kita punya pengetahuan lebih besar lagi dalam PPA itu. Oke, mungkin dari Kakak Nugi.
0: Kalau pengalaman yang saya dapat dari PPA, PPA pernah buat banyak les-les, termasuk les musik dan juga menyanyi. Itu pertama kali Beta menyanyi, Beta tak rasa gugup soalnya banyak yang nonton. Jadi Beta gugup, tapi Beta lihat dari kakak-kakak yang sudah tamat PPA, ibu mentor. Jadi Beb punya rasa untuk mau lagi untuk memuji Tuhan.
3: Oke.
1: Menurut Beta, semenjak ikut PPA Beb lebih dekat bersama Tuhan. Itu
4: asik.
1: Aduh. Ada les-les. Saya mengikuti salah satunya itu menari, karena menari menurut saya itu sangat bagus ya gitu.
3: Bisa mengekspresikan diri ya.

0: Terus saat saya pertama kali menari itu gugup banget, sangat-sangat gugup gitu. Oke, kayaknya itu saja.
1: Oke, kita
0: tidak.
2: Udah profesional ya.
0: Profesionalitas.
3: Gerakan cheers.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut teman-teman, apa itu berani? Kalau menurut dari teman-teman, itu kata berani itu apa itu?
2: Kalau dari aku sih, berani itu bukan berbicara tentang suatu pribadi atau apa sih, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa mengekspresikan diri gitu. Jadi tidak seharusnya berani itu kita maju di depan itu kita udah jadi orang berani gitu. Kalau kita berani mengekspresikan diri kita sendiri, kayak berani jadi diri sendiri, itu menurut aku itu berani gitu.
0: Sama.
2: Okay. Jadi kayak kalau maju ke depan atau berbicara di depan umum itu sudah termaksud dibilang berani ya. Gitu.
1: Kan Bi?
0: Sama.
1: Berarti semuanya sama.
4: Tapi semuanya sudah berani sekarang.
2: Sudah. Sangat berani. Sangat berani.
4: Kalau datang sini hari ini berarti sudah berani
2: ya. Oke. Okay. Ya memang.
4: Lanjut Kakak Eca.
1: Lanjut pertanyaan.
5: Pertanyaan karena berikutnya seperti ujian ya.
0: Bikin deg-deg.
2: Dengar dengan saya. Pertanyaan dibacakan hanya sekali.
5: Lanjut.
1: Pertanyaan keenam, bagaimana pengalaman teman-teman saat pertama kali mengikuti kelas MC?
5: Asik. Eca Sarah ya.
0: Sarah. Pertama tuh beta tuh gugup karena sudah pernah seperti begini gitu. Tapi beb kakak tuh jadi MC, beb kakak kayak aduh ini kayak beb kakak bisa gitu. Jadi beta mencoba buat bisa.
2: Oke.
6: Dan akan lagi?
7: Oh, kalau beta yang pertama-pertama beb masuk tuh beb pikir kayak mau dapat pilih jadi MC di acara besar. Baru besok aduh beb udah bisa. Iya, beta saja, tapi beb hati tergerak untuk ikut terus sampai sekarang sudah bisa datang RRI untuk live.
2: Kacor ya. Kalau pengalaman pertama sih aku ikut kelas MC tuh, itu tuh udah beberapa kali pertemuan aku gak ada sih. Tapi setelah itu baru masuk pertemuan berikutnya tuh kayak waktu lihat pelatihnya tuh kayak wah aduh ini kayaknya menantang gitu. Jadi coba ikut, dan itu pertama-pertama masuk langsung disuruh praktek gitu. Jadi kayak nervous. Kayak gugupnya itu gugup banget, jadi maju ke depan terus kayak pegang kertasnya tuh naik turun sampai di apa ya namanya, dievaluasi tuh postur atau kayak gerakan tubuh gitu. Itu aja sih.
1: Ya, lanjut pertanyaan yang ketujuh. Apa yang sudah teman-teman pelajari dari kelas MC yang bisa digunakan dalam kehidupan teman-teman dalam kegiatan seharian?
2: Kalau dari aku tuh kayak lebih bisa membangun kepercayaan diri. Karena saat kita maju ke depan ada teknik yang namanya
0: 4x4.
2: Jadi kayak maju ke depan, tenangkan diri, tarik nafas, tahan 4 detik, terus hembuskan 4 detik. Jadi itu bisa membuat kita mengontrol emosi, mengontrol diri kita untuk supaya bisa luapkan langsung dengan shalom dalam bentuk jadi kayak seru sih, sangat seru.
4: Pendengar kaget nih. Akhirnya terlalu memang. Lanjut lagi.
7: Yang beta dapat bisa memimpin jalannya suatu acara dengan baik, dengan teratur, dan yang be belajar supaya jangan tegang pas di depan itu sama juga 4x4.
8: Kayaknya masih sama dengan KBN sih.
0: Kalau maju menggunakan 4x4 karena kalau maju tuh rasa gugup, pengen buang air kecil. Itu sih. Iya.
2: Iya sih, rasa muntah tuh yang kayak ulang-ulang. Kenapa harus ada muntah gitu?
4: Itu dari adrenalin.
1: Oke, teman-teman. Kalau beta.
6: Sara.
2: Iya nggak sih pertanyaan dia lupa. Lupa.
5: Lucu lucu.
6: Itu sekali kawin.
2: Oke. Semua pilih empat kali empat ya.
4: Ada empat S.
2: Ada empat S sama tiga T.
0: Belum terlalu masih dalam sehari.
6: Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 atau bisa disebut dengan pertanyaan yang terakhir. Sebagai anak-anak yang sedang belajar dan bertumbuh, apa harapan teman-teman untuk masa depan?
2: Kalau dari saya sendiri, harapan saya tuh kayak misalnya ikut pelatihan MC kali ini, bahkan bisa sampai di RRI Kupang sore hari ini. Itu sangat membanggakan bagi diri saya sendiri ya, bisa ada di tempat ini, karena semua anak punya kesempatan untuk bisa berekspresi dan menceritakan tentang diri mereka untuk didengar publik. Jadi harapan beta untuk beta masa depan ketika ikut kegiatan ini, suatu saat bisa menjadi orang yang memimpin acara dengan baik, bisa menjadi MC yang profesional. Itu saya.
4: Tepuk tangan.
7: Kalau harapan beta untuk kalau misalkan pimpin di depan, sonde takut lah, apalagi beta cita-cita jadi pendeta. Jadi kalau misalkan di depan, sonde takut-takut lah dari ini belajar MC, supaya beta ke sonde gugup pas di depan.
2: Oke. Okay. Dari kakak Sarah mungkin. Oh my
0: God. Menurut saya, harapan saya itu bisa maju di depan tuh sonde gugup leh, sonde pokoknya sonde menangis, pokoknya be kalau maju pertama kali tuh pengen menangis begitu. Itu kayak aduh biar sobe pengen turun kembali, kayaknya itu saja.
2: Mau turun tapi malu.
0: Terlanjur di depan.
2: Aduh lucu sekali.
6: Teman-teman Pro 2, tidak terasa kebersamaan kita sore ini hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari cerita yang dibagikan teman-teman hari ini, kita belajar bahwa setiap anak bisa menjadi pribadi yang hebat, berani untuk mencoba hal baru, bertumbuh melalui setiap proses belajar, dan berdampak melalui tindakan-tindakan sederhana yang membawa kebaikan bagi orang lain. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menjadi semangat bagi teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan tidak takut untuk melangkah menuju cita-cita masa depan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kegiatan setiap hari. Saya bersama teman-teman dari PPAIO 0658 Nunbaun Sabu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman Pro 2 dalam Talk Space sore ceria hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore, tetap semangat, terus bertumbuh dan jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
5: Tepuk tangan. Keren. Terima kasih Eca, Sarah, Nugi, dan Ben ya sudah berbagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Happy?
7: Happy.
5: Oke. Asik. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Abis ini nanti kita lanjut dengan teman-teman berikutnya ya. Ada teman-teman kalian lagi ya. Jadi teman Pro 2 stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu. Pro 2 FM
1: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan kita lanjutin di Talk Space. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Echa, Nugi, Ben, dan Sarah, kali ini sudah hadir lagi teman Pro 2, teman-teman adik-adik dari kelas MC PPA IO 0658. Sudah hadir ada Leoni, Mima, Kalista, dan juga Odel. Gimana kabarnya adik-adik?
2: Baik. Wih,
3: semangat sekali.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Oke deh kalau begitu. Nanti yang bakalan memandu diskusinya adalah Leoni ya. Oke, Leoni silakan.
4: Hai teman Pro 2. Apa kabar?
5: Hai.
3: Baik.
4: Semoga teman Pro 2 selalu sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali sore ini saya Leoni bisa hadir menemani teman Pro 2 dalam acara sore ceria RRI Pro 2 FM Kupang. Hari ini saya juga ditemani oleh teman-teman, teman-teman dari PPA IO 0058 Esther Bergema Nun Baun Sabu. Kami akan berbagi cerita dan pengalaman tentang tema yang sangat menarik, yaitu 3B, berani, bertumbuh, dan berdampak. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh disebutkan nama teman-teman?
6: Oke, baik. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yimi Mareja. Saya salah satu anak murid dari PPA IO 0658.
7: Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Odelia Bengu. Saya adalah salah satu murid dari PPA IO 0658 Esther Bergema Nun Baun Sabu.
8: Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kalista Kota. Saya salah satu murid PPA IO 0658 Esther Bergema.
4: Terima kasih teman-teman. Teman Pro 2, setiap anak memiliki potensi dan talenta yang luar biasa. Namun untuk mengembangkan semuanya itu dibutuhkan keberanian untuk mencoba, kemauan untuk terus belajar, dan hati yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Melalui berbagai kegiatan di PPA, kami belajar banyak hal, bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter, persahabatan, kepedulian, dan rasa percaya diri. Nah, sore ini kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman tentang perjalanan mereka belajar menjadi pribadi yang berani, terus bertumbuh, dan membawa dampak baik bagi lingkungan sekitar. Pertanyaan 1, siapa yang mengajak teman-teman?
6: nervous banget.
4: Siapa yang mengajak teman-teman bergabung di PPA dan apa yang membuat teman-teman tertarik untuk ikut?
6: Oke, mungkin mulai dari Beta duluan. Yang mengajak Beta untuk ikut PPA adalah Bepung orang tua, Mama, karena waktu itu ketong tinggal di lingkungan NBS Nun Baun Sabu berdekatan dengan PPA. Maka dari situ Mama lihat ada peluang untuk Beta bisa berkembang di dalam PPA. Akhirnya Mama daftarkan Beta menjadi murid PPA.
7: Oke, lanjut di Beta. Beta gabung di PPA itu karena kemauan dari orang tua juga. Terus Beta punya kakak 2 orang juga gabung di PPA. Terus Mama lihat perkembangan dari Bepung kakak 2 orang ini, dong punya talenta itu semakin
6: diasah
7: di PPA. Jadi akhirnya Mama mendaftarkan Beta di PPA, dan sampai sekarang berada di PPA sudah 12 tahun berkembang di PPA.
8: Kalau dari Beta, dari orang tua juga, dari Mama, karena Mama juga salah satu staff dari PPA. Jadi Mama
6: kasih masuk.
7: Iya.
6: Sepertinya orang dalam ya.
4: Orang dalam. Ya. Pertanyaan kedua, apa kegiatan yang paling teman-teman sukai selama berada di PPA?
6: Oke, kalau dari Beta, kegiatan yang paling Beta sukai di PPA itu salah satunya ibadat gabungan usia 12 sampai dengan 22 tahun. Karena itu salah satu kegiatan yang membangun setiap imannya anak-anak, dan itu sangat berpengaruh dalam Bepung kepribadian.
7: Oke, lanjut di beta. Kalau dari beta, kegiatan yang paling beta suka di PPA itu adalah ketika ketong camp. Camp itu sangat-sangat camp itu sangat-sangat sangat-sangat asik dan seru menurut beta, karena ketong dapat mengenal teman-teman PPA lebih banyak lagi dalam kegiatan camp itu. Terus banyak challenge dan juga apa ya, kegiatan-kegiatan menarik yang ada dalam camp tersebut. Mungkin itu saja dari beta.
8: Kalau dari beta, kegiatan yang paling seru di PPA tuh ketika senam bersama.
7: Wah, anak senam
8: hari ya. Pagi. Terus karena dari senam bersama kita bisa lebih kenal anak PPA yang lain, kakak-kakak dari usia lain.
7: Oke.
2: Okay. Oh, pertanyaan keempat. Menurut teman-teman, apa perubahan yang dirasakan sejak menjadi bagian dari PPA? Oke.
3: Kurang fokus.
2: Menurut teman-teman, apa perubahan yang dirasakan sejak menjadi bagian dari PPA?
6: Oke, dimengerti. Kalau dari beta, perubahan yang berasakan semenjak be masuk PPA sampai be seumur 16 tahun, adanya beta pung perubahan pola pikir, be pung perubahan sikap, terus be pung waktu lebih teratur ketika beta bisa membagi waktu pulang sekolah, bekerja tugas, ataupun be bisa bagi waktu supaya beta tuh terus bisa hadir di PPA walaupun sesibuk apapun itu beta.
7: Nah, kalau dari beta nih, hampir sama dengan yang disebut Kak Ayemima tadi, karena Katong ini anak perempuan dan Katong itu punya tugas juga di rumah, misalnya bantu mama, cuci piring, sapu rumah, bapel. Itu pasti Katong pun tugas.
3: Capek banget.
7: Itu pasti Katong pun tugas. Jadi Katong bisa bagi waktu kayak pulang sekolah itu otomatis langsung kerja pekerjaan rumah, istirahat sedikit. Kalau memang sujam PPA pasti di PPA. Dan perubahan yang beta rasakan itu beta merasakan beta pung diri itu semakin berani untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab dengan apa yang beta lakukan, dan beta pung iman juga semakin dibangun karena menjadi bagian dari PPA.
8: Okay. Kalau dari beta sih sikap terus sama kayak Kayemi maju separuh.
3: Juga di beta ya.
8: Ini sikap terus pola pikir terus itu saja.
7: Oke,
2: lanjut pertanyaan kelima. Apa arti berani menurut teman-teman?
6: Kalau arti berani menurut saya, jujur ini masih agak bingung ya.
3: Berani menurut saya ini apa? Tapi yang pasti kalau arti berani dari beta itu salah satu sikap yang dapat yang ada dalam diri anak-anak begitu. Jadi kayak dia boleh berani ambil tanggung jawab, ambil konsekuensi, ambil keputusan. Jadi arti berani dari beta sesuatu hal yang memang betul-betul sudah dipersiapkan secara matang.
7: Okay, kalau dari beta, arti berani itu adalah salah satu apa ya namanya, keputusan yang katong su yakin katong mau ambil ini. Jadi katong kalau su yakin dengan sesuatu itu pasti katong berani untuk mengambil langkah atau maju ke depan untuk melakukan keberanian itu. Okay. Mungkin arti berani dari beta itu,
8: kalau dari beta berani bertanggung jawab, berani untuk maju untuk memimpin segala sesuatu, atau berani untuk
3: berani ngomong depan sini sa.
2: Okay, itu saja. Oke, pertanyaan ke-6 lanjut. Bagaimana pengalaman teman-teman saat pertama kali mengikuti kelas MC?
7: Oke.
3: Ini agak panjang.
9: panjang ya.
6: Ini panjang. Oke. Okay.
2: Sangat panjang sampai 12 pertemuan. Aduh Tuhan. Oke. Okay. Iya, bagaimana sih pengalaman teman-teman saat pertama kali mengikuti kelas MC?
6: Oke. Okay. Pertama kali pengalaman. Jujur nih, Be pulang setelah pertemuan pertama, yang Be rasakan tuh Beta dapat punya satu pemikiran bahwa ini nih satu peluang karena ketika Be masuk PPA, setelah Be masuk PPA, Be mulai mengenal Be pung diri dengan lingkungan, mencocokkan diri dengan lingkungan, mentor selalu notice, mentor selalu lihat, Be selalu menjadi perhatian istilahnya. Jadi mentor tahu, oh ini anak ini dia berbakat di sini. Yes. Nah, dari sini betul, akhirnya mentor kas masuk Beta lah di itu kelas MC ya. Yeah. Bersama Kak Isak.
7: Kak Isak
6: ketemu pelatih yang the best. Jadi menurut Beta PPA tuh bagus karena ketika suara itu kelas MC, pengalaman yang Be dapat tuh Be bisa jadikan ini peluang untuk tempat belajar biar kedepannya Be lebih berkembang lagi.
7: Oke, kalau dari Beta, perasaan pertama kali ikut kelas MC itu gugup, jujur gugup karena kayak aduh, Be bertemu dengan orang baru dan pasti ya, ada tantangan betul baru.
6: Takutnya orangnya sondeh, sepertensi.
7: Dan ternyata sejauh ini Kak Isak sangat ramah. Okay. Jujur. Baik banget. Sejauh ini Kak Isak sangat ramah. Dan Kak Isak tuh sonde pernah kayak yang namanya apa ya, tutup-tutup untuk menegur Ketong begitu. Jadi kalau Ketong salah, langsung Kak Isak langsung tegur. Dan dia pun cara tegur tuh Be suka. Kayak cara Ketong memperbaikinya, iya, itu sangat-sangat lembut, sangat banget. Sangat bisa diterima.
6: Sangat bisa diterima ya.
2: Oke.
6: Kalista.
8: Kalau pertama kali itu kan ibu kan kasih tahu ta kalau ada mau ikut.
6: Ya.
8: Lanjut. Jadi kayak gugup terus pas pulang tuh kayak senang begitu bisa kan pertama kali ikut les MC dan Kak Isak
2: bisa belajar.
8: Iya, bisa belajar
2: banyak hal.
8: Oke.
2: Kalau dari Beta kenapa suka MC? Karena Beta tuh orangnya yang suka ikuti apa, yang suka ikuti yang kegiatan di PPA.
6: Oh, okay. Suka tampil.
7: Jadi suka menjadi
6: sorotan.
2: Oke. Okay. Pertanyaan berikut nomor 7, apa yang sudah teman-teman pelajari dari kelas MC yang bisa teman-teman harapkan?
7: Boleh ulang.
2: Apa yang sudah teman-teman pelajari dari kelas MC yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu?
6: Oke. Jujurli banyak ya. Lebih dari 5 pertemuan nih. Banyak yang Ketong dapat dari pelatihan MC yang Kak Isa kasih ajar itu, mulai dari latihan pernapasan ada, yes, latihan betul vokal, Ketong punya artikulasi, cara berdiri, terus cara gesture, berjalan, gestur tubuh. Itu banyak hal yang Ketong belajar di situ dan yang bisa Ketong praktekkan sehari-hari itu seperti itu, Ketong pun public speaking. Jadi akhirnya kayak lebih rapi, Ketong lebih bisa mengontrol kata-kata yang mungkin berlebihan, lebih bisa mengatur napas. Jadi Ketong bisa pelajari itu, bisa praktek itu dengan kehidupan sehari-hari, berjalannya waktu sambil belajar, sambil praktek.
7: Oke. Kalau dari Beta, Be sangat-sangat suka ini pelatihan MC. Karena dampaknya tuh untuk Be kehidupan sehari-hari. Jujur Be tani orang yang terlalu gampang emosi.
6: Hubungannya apa tuh? Siapa?
7: Cerita sedikit, waktu di sekolah ada Be kawan nih, dia kayak tal umpan-umpan Be emosi.
6: Boleh spill nama, sebetulnya dia udah nonton live.
7: Adalah pokoknya dan Be ingat Kak Isak bilang Ketong harus kontrol emosi. Oke. Be mencoba untuk kontrol tapi sonde bisa karena memang Be ini manusia darah tinggi. Turunan. Jadi Beta lawan itu, Be pun temani dengan perkataan yang tidak halus. Tapi setelah itu tuh Be rasa bersalah dengan dia. Karena abis itu Be dan dia sonde berteman le dan sampai sekarang.
6: Aduh.
3: kayaknya harus perbaiki sih. Jadi kira sekarang Sonde satu kelas, tapi Sonde pernah mbak omong kayak selayaknya teman sekelas begitu. Jadi wah, kelas MC ini banget. Sangat kelas MC ini sangat berdampak buat beta
9: sampai di pertemanan sekolah.
3: Oke.
8: Kalau beta, beta orangnya pemalu. Kalau di sekolah, tuh kalau kayak dapat suruh masuk maju ke depan untuk kayak pimpin apa-apa tuh so malu dan gugup. Tapi karena belajar dari
9: pelatihan MC,
8: beta bisa jadi kayak
3: lebih berani.
8: Lebih berani.
2: Oke, pertanyaan yang berikutnya dan terakhir nih.
3: Oke.
2: Sebagai anak-anak yang sedang belajar dan bertumbuh, apa harapan teman-teman untuk masa depan?
3: Oke, nanti Pak bisa jawab. Oh, ya.
9: Ini banyak.
3: Oke, ini banyak. Mungkin mulai dari Kakak Leoni dulu. Kakak Leoni.
7: Ketemu pembawa acara daluan.
2: Mbak, masa depan tuh dia mau jadi guru.
9: Terus kira-kira apa tuh yang berhubungan dengan
2: guru? Mau latihan MC karena beta mau mengubah beta diri.
3: Oke.
2: Dari keren. Orang yang suka emosi dengan semua yang ada di sekitar.
3: Berarti tinggi parah.
2: Takut. Mulai turun karena memang sudah belajar dari MC dan bisa ini beta juga belajar dari Kak Isa untuk ngatur pernafasan.
3: Oke.
2: Okay. Belajar tentang MC kandang. Supaya kalau ada siapa pilih untuk MC beta pahami.
3: Supunya semua. Persiapan ya.
2: Oke.
3: Gak.
7: Oke. Pertanyaan.
2: Sebagai anak-anak yang sedang belajar dan bertumbuh, apa harapan teman-teman untuk masa depan?
3: Oke, untuk sebagai beta yang anak remaja dalam proses cari jati diri, biasa orang kubang bilang masa-masa puber.
9: Jadi kalau dari beta jujur, teman-teman. Ini dalam proses belajar di umur sekarang, apalagi bulan depan 17 tahun nih.
3: Aduh,
9: be pung harapan tuh be bisa yang utama be bisa jadi berkat untuk orang lain.
2: Okay.
9: Karena berasa ada banyak potensi, banyak talenta yang Tuhan titip di bem diri. Jadi mulai dari melalui PPA sampai di ketong bisa dipertemukan dengan Kak Isak di kelas MC. Berharap ini jadi awal be pulangkah, be bisa jadi berkat untuk orang lain, boleh dapat gape masa depan dengan baik dan be pung cita-cita juga boleh tercapai.
2: Oke, amin.
7: Oke, lanjut beta. Kalau dari beta untuk masa depan itu supasti be punya niat untuk ikut kelas MC ini juga untuk berhasil karena memang be pun cita-cita itu jadi guru. Dan guru itu dia butuh public speaking yang bagus ya. Katong harus menguasai public speaking. Dan tentunya beta harus rajin-rajin untuk datang ikut latihan MC.
9: Jangan sering izin.
7: Untuk melatih Bepung kemampuan dalam public speaking karena beta yakin be punya kemampuan dalam public speaking. Waktu SD juga beta ada ikut ekstrakurikuler public speaking, ketong pernah tes dan Bepungnya paling tinggi dari semua.
3: So ada dasar.
7: Jadi beta yakin be public speaking ini bagus, be harus junjung terus beta punya public speaking, terus asa agar Bepung cita-cita apapun itu tercapai. Puji Tuhan, sekarang beta di bangku SMP kelas 1 mau naik kelas 8. Beta punya
9: harapan
7: beta punya harapan yang besar untuk beta punya cita-cita. Jadi teman-teman Pro 2 bisa doakan untuk beta bisa mencapai apa yang beta cita-citakan. Yeah. Terima kasih
9: ya teman-teman Pro 2, tetap stay bersama Odelia.
8: Kalau dari beta kan dalam cita-cita nih jadi dokter.
3: Yes.
7: Amin.
3: Tuhan berkati.
8: Jadi dari situ beta harus belajar berani dan jangan kayak gugup begitu tuh.
3: Oke.
9: Pasti jangan bisa apalagi sesuai ketik kelas ini MC
3: ini.
8: Jadi beta tuh kan nanti kan akan berbicara depan banyak orang. Terus berbicara
3: keluarga pasien ya.
9: Ya, betul. Kalau keluarga pasien mengamuk.
8: Jadi beta tuh harus berani.
9: Ah, oke, keren.
2: Oke, itu saja. Oke, teman-teman Pro 2, tidak terasa kebersamaan kita di sore ini sudah sampai penghujung acara. Dari cerita yang dibagikan teman-teman hari ini, kita belajar bahwa setiap anak bisa menjadi pribadi yang hebat, berani untuk mencoba hal baru, bertumbuh melalui setiap proses belajar, dan berdampak melalui tindakan-tindakan sederhana yang membawa kebaikan bagi orang lain. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menjadi semangat bagi teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi yang memiliki dan tidak takut untuk melangkah menuju cita-cita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan setia dan setiap hari. Saya Leoni bersama teman-teman dari PPA IO0658 Esther Bergema Nunbaun Sabu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2 dalam Tespek sore cerita hari ini.
1: Tespek jangan Tespek.
7: Talk space dong kakak Leon.
1: Bagaimana perasaannya?
7: Senang banget.
9: Bisa dari Beta, pesan dari Beta untuk teman Pro 2 nih yang ada nonton, jadi anak muda yang harus berani.
7: Yes.
9: Dan
7: percaya diri.
9: Iya, betul. Percaya diri itu nomor satu. Terus teman-teman Pro 2
1: harus belajar juga. Ya, percaya-percaya tapi harus
7: banyak belajar.
9: Banyak sertai dengan doa dan usaha.
1: Haleluya. Ya,
9: terus amin. Jangan lupa teman Pro 2 tuh harus ini, tabrak saat ada kesempatan apa di depan, hancurkan.
7: Yes.
9: Gaspol lagi positif.
1: Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Kalista, Odel, Mima dan juga Leoni. Dan sama-sama nanti kita ketemu.
7: Kaisa. Sama-sama. Kaisa the best.
1: Amin. Kita ketemu di lain kesempatan ya.
7: Iya.
1: Selamat sore teman berdua. Sekian untuk Talk Space hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Isak pamit. Kalian pamit enggak?
7: Pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: dengan kepalanya. Iya.
1: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi

Cinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias. Apa yang terjadi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya nih ya, Ratri menyapa teman Pro 2 lagi, khususnya yang ada di kota Kupang nih ya teman Pro 2. Udah lama banget nih Ratri gak mengudara, gak menyapa kalian semua gitu ya. Ya udah berapa hari sih? Sebulan gak sih ya Ratri akhirnya menyapa kalian lagi di sore hari ini. Dan teman Pro 2, nanti di sore ceria hingga di juga malam nanti, teman Pro 2 ditemani sama Ratri di sini dengan lagu-lagu favorit kamu ya. Mungkin yang mau request juga boleh banget langsung aja di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90, atau di Instagram RRI Pro 2 Kupang, atau mungkin bisa lewat live chatnya RRI Digital nih ya teman Pro 2. Dan setelah ini Ratri akan putarkan satu buah lagu dari Second Change, Merayu Mentari, khusus untuk kamu di sore hari ini ya, nemenin mungkin sambil ngopi-ngopi atau persiapan malam minggu nih ya. Karena malam ini wow banget nih kayaknya, cuacanya juga lagi bagus nih, pas banget bisa nih sekarang sambil lihat sunset nih, cantik banget. Oke, okay, ini langsung aja diputarin untuk kamu, Second Change, Merayu Mentari.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Bapak.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lagi berwarna.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman terbaik kamu masih bersama Ratri di sore ceria hari ini nih ya teman Prodo. Dan tadi kan Ratri udah menyinggung tentang sunset nih ya. Dan ini Ratri mau kasih tahu rekomendasi tempat spot sunset terbaik di Kota Kupang nih teman Prodo ya. Ini ada beberapa, yaitu pertama Pantai Lasiana. Ini sebagai ikon wisata Kota Kupang ya, Pantai Lasiana ini menawarkan panorama sunset yang memikat dan jagung bakarnya yang lezat gitu. Dan garis pantai yang landai, deretan pohon lontar dan suara debur ombak ya menjadi latar sempurna untuk menikmati matahari tenggelam alias sunset nih ya teman Prodo. Terus selanjutnya ada Pantai Oesapa nih. Sunset di sini memantul di permukaan laut dan juga perahu-perahu nelayan yang bersandar ya, menciptakan siluet yang menawan. Dan saat sore tiba, suasana pantai yang ini itu menjadi tempat favorit anak muda Kupang ya. Ya mungkin ini juga ramai dengan musik dari kafe-kafe setempat nih ya teman Prodo. Nanti juga Ratri masih akan kasih rekomendasi tempat sunset favorit dari teman-teman yang ada di Kota Kupang ini. Tapi sebelum itu, Ratri kasih satu lagu untuk kamu dari Yovie and Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu ya, sambil nemenin ngeteh atau ngopi lihat sunset di sore hari ini nih ya teman-teman.

0: pacarmu.
1: Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
2: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sandal jepit juga kali bro.
3: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
2: Mas, nggak ikutan demo juga?
4: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
2: Lah ngapain di sini?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi nih ya, kita omongin tentang spot wisata terbaik untuk menikmati sunset di Kota Kupang bersama Ratri di sini nih ya, teman Pro 2. Untuk spot selanjutnya adalah Tanjung Karang yang ada di Namosain Kecamatan Alak ya. Ini menawarkan pengalaman menyaksikan sunset dari tebing yang langsung menghadap ke laut lepas nih. Banyak juga fotografer lokal yang menjadikan tempat ini tuh sebagai spot andalan untuk menangkap momen emas di ufuk barat karena sunset juga terlihat jelas tanpa halangan ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada Pantai Manikin nih. Pantai Manikin ini berada di sedikit luar pusat kota, tapi juga sepadan untuk dijangkau nih. Hamparan pasir putih dan juga air yang tenang menjadi perpaduan sempurna untuk menikmati senja dalam keheningan. Dan di sini juga suasana lebih damai ya, cocok buat kamu nih yang pengen me-time atau menyepi sejenak dari riuhnya kota nih ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada Pasir Panjang nih ya. Kalau di Amerika punya Long Beach, kalau di Kupang nih ya punya Pasir Panjang yang ada di Kelurahan Pasir Panjang Kota Lama. Dengan bibir pantai pasir putih memanjang yang hampir 1 km ini menawarkan panorama alam yang memikat ketika senja sudah tiba ya. Saat sore menjelang sunset biasanya juga banyak anak-anak yang bermain bola atau mencari keong di pasir ya. Bisa juga untuk bersepeda, bersantai ya. Lalu sementara juga pengunjung duduk di pinggir pantai juga menikmati secangkir kopi yang dijual warga lokal yang membuka lapak di pinggir pantai, atau mungkin ada yang jual makanan favorit, jajanan favorit anak-anak Kupang nih, ada salome gitu. Kupang juga gak pernah gagal nih ya untuk menyuguhkan senja atau sunset yang menenangkan, dan di setiap lokasi juga menghadirkan nuansa yang berbeda bagi yang mencari kehangatan sunset atau senja. Maka kalau kamu nih ya, teman Pro 2 yang lagi ada di Kupang, jangan lewatkan juga nih momen berburu sunset di Kota Kupang ya. Duduk diam dan biarkan aja sunset untuk menyapa hatimu ya. Mudah-mudahan yang mungkin lagi berkunjung di Kupang betah nih ya dengan melihat sunset yang ada di Kota Kupang. Ini Ratri putarkan juga satu koleksi dari Salma Salsabil, Hacu.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu masih bersama Ratri di sini dan baru saja kamu dengarkan lagu dari Eklat Bentuk Cinta ya. Nah, tadi kan Ratri udah ngomongin tentang spot sunset yang ada di Kota Kupang. Nah, kalau kamu sendiri nih, tempat atau spot sunset favorit kamu tuh sebenarnya ada di mana sih? Yang mungkin banyak dari teman prodo di sini yang belum tahu nih, spot itu ternyata bagus juga untuk mencari sunset nih ya. Mungkin punya hidden game sendiri untuk melihat sunset yang ada di Kota Kupang ini ya teman prodo. Boleh dong di-spill ke Ratri dan teman prodo di sini di 0811 3820 9090, atau melalui Instagram kamu di RRI Prodo Kupang. Bisa juga melalui live chat kita di RRI Digital ya teman prodo. Nah, sudah masuk di malam minggu nih ya teman prodo. Enaknya kita bahas apa sih, atau teman prodo punya ide apa nih di malam minggu kali ini? Boleh langsung di-spill juga di line WhatsApp kita ataupun di sosial media RRI Prodo Kupang. Setelah ini Ratri putarkan satu koleksi dari It Gitaf, tenang saja.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: itu.
1: Teman terbaik kamu masih di sore ceria sama Ratri di sini, dan baru aja kamu dengerin Sel Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu ya. Mungkin nih ya, jam-jam segini apalagi malam minggu ya, udah banyak yang lagi siap-siap nih untuk berkumpul bersama teman-teman. Mungkin ada juga yang malah memilih untuk ya udah sih di rumah aja gitu ya kan, libur maunya me time sendiri aja gitu. Mungkin dari teman Pro 2 di sini, kalian tuh tim apa nih? Tim yang kumpul bareng teman-teman atau malah memilih me time ya teman Pro 2? Dan nanti juga Ratri akan memberikan informasi menarik untuk kamu di jam 7 malam nanti. Sebelum itu, Ratri akan putarkan satu buah koleksi dari Trizols sementara atau selamanya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dari Indonesia.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari keempat anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

Alright, kita sudah di akhir segmen di Sore Ceria hari ini nih ya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, Rati juga masih nemenin kamu di Jaga Malam nanti di jam 7 sampai jam 12 malam ya, untuk nemenin malam minggu kamu yang mungkin gak kemana-mana. Dan setelah ini Rati juga akan membacakan informasi menarik untuk kamu tepat di jam 7 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 6 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Pertanian menginisiasi program Revolusi Putih Nasional sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Program ini menitikberatkan pada peningkatan produksi serta konsumsi susu dan produk peternakan dalam negeri, sekaligus memperkuat sektor peternakan rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan nasional. Melalui program tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi antara peternak, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem peternakan yang lebih maju dan berkelanjutan. Revolusi Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan peternak, tetapi juga mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Informasi selanjutnya teman Pro 2, film Garuda di Dadaku dinilai menjadi salah satu karya yang berkontribusi dalam membangkitkan industri animasi Indonesia. Kehadiran film tersebut menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekaligus memiliki kualitas yang kompetitif di industri kreatif nasional. Selain menjadi hiburan, film ini juga memberikan inspirasi bagi para animator muda untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan mereka. Keberhasilan Garuda di Dadaku membuktikan bahwa industri animasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional apabila didukung oleh kreativitas, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi dunia Taylor Swift resmi merilis video musik untuk lagu I Knew It, I Knew You yang menjadi soundtrack film Toy Story 5. Lagu tersebut ditulis khusus untuk film dan terinspirasi dari karakter Jessie, koboi perempuan ikonik dalam waralaba Toy Story. Video musiknya menampilkan berbagai cuplikan perjalanan Jessie yang menjadi pusat cerita lagu tersebut. Kehadiran lagu ini menjadi kolaborasi spesial antara Taylor Swift dan Pixar, sekaligus menandai kembalinya nuansa music country yang menjadi akar karir sang penyanyi. Sutradara film tersebut mampu menyatu dengan cerita dan menggambarkan perkembangan karakter Jessie secara emosional, sehingga memperkuat daya tarik film menjelang penayangannya. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: menyakiti.
1: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2 dan selamat menikmati akhir pekan. Gimana nih kabarnya malam ini? Semoga semuanya ini dalam keadaan sehat, bahagia dan sedang menikmati waktu istirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang minggu ini ya teman Pro 2. Malam minggu selalu punya cerita yang berbeda nih buat setiap orang. Ada yang lagi kumpul sama keluarganya, ada yang menikmati suasana kota sama sahabat-sahabatnya, atau menyelesaikan tugas yang belum selesai, atau mungkin memilih menikmati malam ini dengan secangkir kopi dan juga lagu-lagu favorit di Prodo FM Kupang. Apapun aktivitas teman Prodo malam ini, terima kasih karena telah memilih teman Prodo, telah memilih Prodo FM Kupang ini menjadi teman perjalanan dan teman berbagi cerita nih ya. Malam ini kita akan nemenin kamu dengan berbagai informasi ringan, musik-musik pilihan juga, dan tentu saja obrolan santai tentang malam minggu. Karena malam minggu ini bukan hanya tentang pergi ke satu tempat ya teman Prodo, tetapi juga tentang menciptakan momen yang berkesan bersama dengan orang-orang terdekat. Nah teman Prodo, coba nih diingat-ingat, apa kenangan malam minggu yang paling berkesan buat kamu nih? Apakah saat berkumpul sama keluarga, atau jalan-jalan bersama sahabat, atau mungkin momen sederhana yang hingga sekarang nih masih diingat-ingat banget nih? Boleh nih bagikan cerita kamu melalui WhatsApp kami di 0811 3820 9090, atau DM di Instagram kami di RRI Pro 2 Kupang. Bisa juga melalui live chat di RRI Digital, tentunya di Pro 2 Kupang nih ya. Cerita terbaik nanti bakal Ratri bacain selama siaran ini berlangsung ya teman Pro 2. Dan ini Ratri juga mau kasih satu lagu untuk kamu dari Sweetholic, Aksara Cinta. Ya tetap di Prodo FM Kupang, karena setelah jeda berikut ini kita akan membahas bagaimana cara menikmati malam minggu yang sederhana tapi tetap menyenangkan ya teman Prodo. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman terbaik kamu ya. Seringkali kita juga berpikir kalau malam minggu itu harus dirayakan dengan pergi ke tempat yang ramai atau melakukan aktivitas yang besar. Padahal kebahagiaan kita juga sering hadir dari hal-hal yang sederhana. Misalnya makan malam bersama keluarga di rumah, atau ngobrol santai sama keluarga. Bisa juga bermain bersama adik atau anak-anak. Ada juga nih yang mungkin bisa baca buku favorit gitu ya di malam minggunya, atau menikmati film yang udah lama menjadi wishlist kamu di weekend ini. Tapi bagi sebagian orang juga, malam minggu ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan selama satu minggu terakhir nih teman Pro 2. Mungkin bisa mengevaluasi apa yang udah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, dan juga apa harapan yang ingin diwujudkan pada minggu berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang memberi energi positif dan membuat hati lebih tenang. Nih, boleh gak sih di-spill malam minggu kamu hari ini kegiatannya ngapain aja sih? Ratri pengen tahu nih. Boleh di-spill di WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau melalui DM Instagram di RRI Pro 2 Kupang, dan bisa juga melalui live chat RRI Digital di Pro 2 FM Kupang. Setelah ini Ratri akan putarkan satu koleksi dari Adrian Khalif, 2001 kali. Gimana tuh lagunya? Mungkin ada beberapa orang juga yang sudah familiar nih ya dengan lagu ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Radio Radio Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di jam 8 ini Ratri sudah masuk di oldish time, yaitu buat kamu yang mau request lagu throwback gitu ya, atau lagu-lagu masa lalu kamu. Asik. Ini tadi Ratri juga sudah putarkan satu koleksi dari Sheila on 7, Seberapa Pantas. Ya mungkin kamu juga menaruh

Ruh seseorang di sebuah lagu gitu di masa lalu. Selain ini juga Ratri akan kasih satu lagu dari Drive, Pencuri Hati. Dan buat kamu yang mau request, Ratri tunggu sampai di jam 9 malam nanti di sepanjang segmen request time di All This Time kali ini ya. Di mana requestnya? Ya di WhatsApp, di line WhatsApp kita di 0811-3820-9090 ya teman Pro 2. Dan pastinya gak cuman lagu ya, nanti teman Pro 2 juga bisa kirim-kirim salam nih, yang mau kirim salam untuk keluarganya yang jauh di sana gitu, atau mungkin buat orang-orang tersayang gitu ya, atau melanjutkan, bukan melanjutkan sih, apa ya namanya ya, throwback lah ya di masa lalu gitu, ini lagu buat siapa, kenangannya seperti apa gitu. Wow. Nanti Ratri baca ini yang seru-seru dari kalian. Dan ini langsung aja Ratri putarkan satu koleksi dari Drive, Pencuri Hati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time to throwback list Pro 2.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Ton, Tono, serius nih kamu?
2: Dika, wah aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya bener, kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak, Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu, Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget deh.
3: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
3: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
4: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
3: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
3: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
5: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Okay, teman produk, kita sudah di penghujung segmen All This Time di malam hari ini ya, teman produk. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita tutup hari di jam 9 sampai jam 11 malam ya. Terima kasih juga untuk teman produa yang sudah request lagu-lagu throwbacknya kalian ya, lagu-lagu masa lalu kalian yang punya cerita tersendiri. Dan nanti kita akan kembali lagi di cerita penutup hari di jam 9 sampai jam 11 malam, yang mungkin teman produa punya cerita-cerita menarik nih di minggu-minggu ini ya. Boleh langsung kirim ceritanya di 0811 3820 9090. Rata tunggu sampai jam 11 malam nanti. Dan ini ada satu lagu dari Citra Scholastica yang mungkin sudah banyak didengar nih ya, dari awal lagu ini muncul nih, ada Everybody New untuk kamu. So station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Produ RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produ yang mungkin baru bergabung nih ya di Jaga Malam kali ini. Dan tadi kan baru aja kalian dengerin ada BTS dari BTS lagu Swim ya, judulnya Swim. Nah, Ratri baru keinget nih kalau hari ini adalah konsernya EXO di Jakarta. Bener enggak tuh? Dengerin lagu K-pop jadi keinget sama EXO nih yang konser hari ini di Jakarta. Mungkin dari teman Produ di sini ada enggak nih temennya atau saudaranya atau keluarganya yang bela-belain datang ke Jakarta untuk menemui EXO. Gimana nih cerita perjalanannya? Boleh langsung di-spill di cerita penutup hari malam ini di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090 ya. Mungkin dari perjalanan ada yang sudah memulai berangkat tuh dari beberapa hari yang lalu gitu, atau mungkin baru berangkat tadi pagi dan baru sampai di Jakarta siang tadi gitu ya. Gimana nih perjalanannya Jan? Dan gimana cara mendapatkan tiketnya gitu? Karena dalam beberapa detik aja sudah langsung sold out gitu ya. Temannya Ratri juga gak dapet. Tapi ada beberapa juga teman Ratri yang sudah akhirnya mendapatkan tiketnya dan sudah ada di lokasi konsernya ya. Ya, mudah-mudahan konsernya sesuai dengan ekspektasi kalian ya. Salam untuk Opa Sehun deh. Dari Ratri di sini yang malam minggunya nemenin kamu yang gak kemana-mana ini. Oke, langsung aja Ratri puterin satu koleksi dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati, untuk kamu yang malam minggunya gak ngapa-ngapain. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Baru aja kamu dengerin Honey Location Unknown nih ya teman Pro 2. Dan ini lagunya tuh keinget sama anaknya Gading alias Gempi ya. Kan waktu itu sempat viral kalau Gempi itu menyanyikan lagu itu, lagu tersebut Honey Location Unknown dengan sangat apa ya, sangat bagus gitu. Di apa, dengan umurnya yang segitu menyanyikan lagu Location Unknown dari Honey itu sangat-sangat apa ya, itu kayak bakatnya langsung keluar banget gitu dari Gempi ya. Karena ibunya aja penyanyi gitu ya, bapaknya aktor, pasti anaknya juga ikut berbakat gitu. Dan mudah-mudahan nanti akan ada lagu tersendiri ya dari Gempi, atau mungkin udah ada ya, akunya yang kurang update gitu. Dan buat teman Pro 2 yang mau cerita-cerita di cerita penutup hari, curhat-curhat juga boleh gitu ya, sharing-sharing apapun gitu ke Ratri boleh banget. Langsung gabung aja di line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu juga boleh banget. Ratri tunggu sampai jam 11 malam nanti. Dan Ratri mau puterin satu lagu. Ini adalah lagu favorit Ratri akhir-akhir ini, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini lagunya tuh kayak romantis banget gitu. Sampai-sampai lagu ini tuh ada di video apa ya, video wedding Ratri kemarin, asik. Langsung aja Ratri puterin, ini dia Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Show 2 FM.
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

DKI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk-duduk, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

Oke, teman Pradua, selamat menikmati malam minggu yang semoga penuh cerita seru ya, dan kejutan yang menyenangkan. Kalau biasanya malam minggu itu identik dengan nongkrong, jalan-jalan, atau sekedar menikmati waktu santai gitu ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah dialami hampir semua orang. Pernah gak sih kalian rencanain malam minggu gitu ya dengan sangat matang, tetapi yang terjadi tuh justru di luar dugaan nih? Atau malah malam minggu yang tidak direncanakan sama sekali ternyata menjadi momen yang paling berkesan. Nah, di cerita penutup hari malam ini kita akan membahas tema malam minggu paling random yang pernah kamu alami. Siapa tahu cerita kalian tuh mirip dengan yang akan kita bahas ya malam ini. Dan Rati tunggu juga untuk cerita dari kamu ya teman Pro 2. Malam minggu yang paling random yang pernah kamu alami tuh seperti apa sih? Langsung aja kirim ceritanya di 0811 3820 9090. Rati tunggu cerita kamu sampai jam 11 malam nanti.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib, nasib. Sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf Bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

udah macet di jalan, tempat tujuan penuh, teman yang diajak tiba-tiba batal datang juga, sampai akhirnya malam minggu berakhir dengan duduk santai sambil menikmati minuman favorit. Anehnya saat dikenang beberapa waktu kemudian tuh justru bagian-bagian tidak sempurna itu menjadi cerita lucu. Kita tertawa mengingat bagaimana semua rencana berantakan tetapi tetap bisa menikmati malam tersebut. Mungkin memang tidak semua malam minggu harus sempurna. Kadang yang membuat sebuah malam berkesan itu bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi karena ada cerita yang bisa dibagikan setelahnya ya teman Pro 2. Di Ratri langsung putarkan satu koleksi dari Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls untuk kamu malam ini. Menemani malam minggu sambil menikmati minuman favorit kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang malam minggu nih, teman Pro 2. Ada satu jenis malam minggu yang sering terjadi pada banyak orang, yaitu salah informasi. Sudah siap berangkat ke suatu acara, ternyata harinya salah. Sudah datang ke lokasi nongkrong, ternyata teman-teman berada di cabang yang berbeda. Atau yang lebih lucu lagi, ada yang sudah semangat menuju ke tempat konser atau acara komunitas, lalu baru sadar kalau acaranya itu minggu depan. Rasanya campur aduk antara malu, kesel, dan pengen ketawa ya. Tetapi dari kejadian-kejadian seperti itu, kita belajar bahwa tidak semua kesalahan harus ditanggapi dengan serius. Kadang kesalahan kecil justru menjadi sumber cerita yang akan terus diingat bertahun-tahun kemudian. Karena kalau hidup selalu berjalan sesuai jadwal, mungkin ceritanya tidak akan semenarik sekarang ya, teman Pro 2. Dan tidak sedikit juga orang yang mengalami malam minggu tanpa rencana ya, teman Pro 2. Awalnya hanya ingin keluar sebentar, membeli makanan atau menemani teman, tetapi akhirnya berubah menjadi petualangan yang tidak terduga. Mungkin kalian pernah mengalami ya, niatnya cuma ngobrol 1 jam, ternyata pulang setelah berjam-jam karena terlalu asyik bercerita ya. Atau hanya ingin jalan-jalan keliling kota, tapi malah menemukan tempat baru yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Seringkali momen-momen terbaik dalam hidup tuh muncul tanpa persiapan ya. Justru karena tidak ada ekspektasi, kita lebih menikmati setiap kejutan yang datang. Karena malam minggu juga paling seru bukan karena dirancang dengan detail, tetapi yang mengalir begitu saja. Ini teman Pro 2 tuh lebih sering mengalami salah plan gitu, atau malah yang gak berekspektasi apa-apa, itu justru malah yang lebih seru nih teman Pro 2. Boleh langsung kirim ceritanya di 08 11 38 20 90 90, dan Ratri putarkan satu koleksi dari Gerigani Rusuk ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Oke, teman Pro 2, di era sekarang juga banyak cerita malam minggu yang bermula dari teknologi nih. Ada yang salah kirim pesan, salah masuk grup video call, salah ngirim stiker, atau bahkan salah upload story gitu ya. Saat kejadian itu berlangsung mungkin ya rasa memalukan, namun setelah berlalu biasanya menjadi bahan candaan yang tidak ada habisnya ya teman Pro 2. Teknologi memang mempermudah banyak hal, tetapi sesekali juga menghadirkan momen-momen yang tak terduga yang membuat hidup terasa lebih berwarna gitu. Yang penting jangan terlalu lama memikirkan hal-hal memalukan. Hampir semua orang tuh pernah mengalaminya, dan biasanya orang lain juga lebih cepat lupa daripada yang kita kira nih teman Pro 2. Nah, pernah gak sih kalian tuh ketemu seseorang yang secara gak sengaja itu lalu mendapatkan pelajaran berharga nih, atau mungkin menemukan tempat favorit karena tersesat? Banyak hal baik dalam hidup ternyata hadir tanpa pemberitahuan. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah percakapan sederhana, pertemuan singkat, atau kejadian kecil akan memberikan dampak yang besar. Malam minggu sering menjadi waktu ketika orang-orang tuh lebih santai, lebih terbuka, dan lebih menikmati setiap momen yang datang. Karena itu tidak heran jika banyak kenangan indah itu justru lahir dari kejadian-kejadian yang sama sekali tidak direncanakan. Jadi jangan takut kalau rencana kamu malam ini tuh berubah. Bisa jadi justru ada cerita menarik yang sedang menunggu ya teman berdua.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, setiap orang pasti memiliki cerita malam minggu yang unik nih. Ada yang penuh tawa, ada yang penuh kejutan, ada juga yang begitu random sampai sulit banget buat dijelasin. Namun satu hal yang pasti, setiap momen memiliki cerita yang layak dikenal. Kalau malam ini kamu lagi menikmati waktu bersama teman, keluarga, atau mungkin sendirian aja, semoga ada hal baik yang bisa kamu syukuri sebelum hari ini berganti. Karena terkadang kenangan terbaik itu datang dari momen yang sama sekali tidak kita rencanakan ya. Ratri pamit dari cerita penutup hari, dari jaga malam-malam ini, dan terima kasih yang sudah menemani perjalanan cerita kita tentang malam minggu paling random yang pernah kamu alami. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya, sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Selamat hari minggu ya, selamat beristirahat, dan semoga besok menyambutmu dengan cerita yang lebih seru lagi ya teman Pro 2. Dan untuk 1 jam ke depan, Ratri masih kasih kamu jazz music, lagu-lagu untuk nemenin kamu malam ini sebelum tidur ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 7 bulan Juni tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pradua. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Selamat berhari Minggu, happy weekend. Yes, pada weekend kali ini menemani bersama Yunda teman Pradua. Dan seperti biasa kita akan hadirkan beragam rangkaian acara untuk kamu di sepanjang hari ini. Diawali dengan Spada bikin pagi kamu makin seru. Dan seperti biasa teman Pradua, setelah ini akan ada Just Music Pradua. Dan nanti akan ada renungan pagi yang pada edisi kali ini datang dari Mimbar Agama Kristen. Dan juga akan ada info Pradua di pukul 6 seperti biasa ya teman Pradua. Akan ada informasi cuaca juga yang akan menunjang segala aktivitas kamu di hari ini. Dan pastinya Yunda akan hadirkan keseruan di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti. Dan nanti di pukul 8 sampai di pukul 9 kita bakal seru-seruan dengan pilih lagu kamu ya. Seperti biasa akan kita hadirkan koleksi dari musisi pilih kita, kira-kira siapa ya teman Pradua. Pokoknya harus tune in terus. Dan juga di pukul 9 akan ada Spalding atau Spada Talking sampai kebersamaan kita di pukul 11 ya. Akan ada info Pradua dan juga Pradua Hitlist akan Yunda temani untuk kamu. Bahkan bukan hanya Spada, kita akan hadirkan rangkaian segmen lainnya di Santai Siang, Sore Ceria, bahkan sampai di Jaga Malam nanti. So, stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pradua RRI Kupang, Facebook Pradua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pradua Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Saya ajak kita untuk berteduh diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kami masih diberi waktu untuk bangun dan menikmati hari yang baru. Kami datang dan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah oleh tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami melangkah di jalan-Mu. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita ya

membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada kesempatan pagi hari ini adalah kembali kepada Bapa. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah lagu berjudul Rindu Tebal yang dinyanyikan oleh Iwan Fals berkisah tentang seorang anak yang rindu kembali ke rumah orang tua dan rindu mendapatkan maaf dari orang tuanya. Penggalan ref lagu tersebut berbunyi demikian. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapa yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku? Kerinduan untuk dimaafkan dan diterima kembali oleh ayahnya adalah harapan dari sang anak. Kerinduan untuk kembali dan mendapatkan ampunan dari seorang ayah juga dialami oleh anak bungsu dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Sebagian besar kita akan berpendapat bahwa anak yang hilang pada perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 secara lengkap ayat 11-32 ini adalah anak yang berkelakuan buruk. Alasannya karena ia melakukan kesalahan yang besar, meminta warisan dari ayahnya selagi ayahnya itu masih hidup, lalu menghabiskan harta itu dengan berfoya-foya. Namun di balik kesalahan yang dilakukan oleh anak yang hilang, ternyata ada hal baik yang dilakukan olehnya, yaitu ia mau bangkit dari kesalahannya. Ia tidak mau tenggelam dalam kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Ia mau kembali kepada bapanya. Langkah baik yang dilakukan oleh anak yang hilang untuk bangkit dari keterpurukannya dan kembali kepada bapanya bisa kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, yaitu dalam ayat yang ke-17, ia bilang, lalu ia menyadari keadaannya dan hendak kembali kepada bapa. Hal baik pertama yang dilakukan oleh sang anak yang hilang adalah ia menyadari keadaannya, ia menyadari bahwa ia telah berbuat salah. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-17, berbunyi lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa asli tertulis, eis euton de elton. Secara harfiah bisa diterjemahkan, kepada dirinya ia datang. Ungkapan ini berarti bahwa ia menemukan, ia melihat, ia menyadari dan ia menerima dirinya. Kesadaran akan keadaan yang dialaminya diungkapkan dengan kalimat, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika anak yang hilang mengalami keadaan yang sangat buruk, ia begitu kelaparan dan melarat. Ia harus bekerja sebagai penjaga babi, bahkan untuk mendapatkan makanan yang layak, ia tidak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ia memakan makanan yang disediakan untuk babi. Di saat terpuruk seperti inilah anak bungsu, atau anak yang hilang ini teringat kembali akan ayahnya dan kampung halamannya. Ia menyadari keadaannya. Ia telah berbuat kesalahan yang besar dengan meninggalkan ayahnya dan menghabiskan harta warisannya dengan berfoya-foya. Syukurlah dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia menyadari kesalahannya. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sadar atau menyadari kesalahan bukanlah perkara yang gampang. Hal ini cukup sulit. Lebih sulit lagi adalah menindaklanjuti kesadaran dalam bentuk tindakan yang nyata. Karena lebih sering kita berkata bahwa saya sadar, saya tobat, tetapi setelah itu kita kumat. Tidak ada perubahan dalam tindakan yang nyata. Yang kedua, kebaikan yang dilakukan oleh anak yang hilang atau anak bungsu ini adalah ia bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang dibuatnya. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesediaan menanggung akibat dari perbuatan salah yang dilakukan diungkapkan dengan pernyataan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Sebuah kesadaran yang ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata, yaitu bangkit dan kembali kepada Bapa. Tetapi tidak dengan sebuah kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati dan ikhlas menerima konsekuensi apapun. Kalau orang Kupang bilang, mau jadi apa, nah jadi. Bapak mau bilang apa, nah terserah Bapak. Bapak mau buat apa juga, beta terima. Asal Bapak mau kembali menerima beta. Beta sonde harap yang tinggi, beta jadi Bapak pun pegawai saja sonde apa-apa. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang anak yang hilang ini telah jatuh. Namun belum berarti bahwa riwayatnya telah berhenti. Orang yang telah jatuh masih bisa bangkit lagi, bahkan berdiri dengan tegak, lalu melangkah dengan tegap, maju memasuki babak hidup baru. Tentunya dengan belajar dari kejatuhan dan keterpurukannya, dan kembali kepada Bapa dengan penuh kerendahan hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu yang Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami. Sebagai orang-orang muda, kami seringkali jatuh, kami seringkali lalai, kami seringkali melakukan kesalahan demi kesalahan. Ajar kami untuk kami tidak hanya menyadari kesalahan-kesalahan yang kami buat. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyadarkan kami itu pun menguatkan kami untuk bangkit dan lepas dari kesalahan dan kelalaian kami. Kami menindaklanjutinya dalam tindakan-tindakan yang benar. Terima kasih ya Bapa kami yang baik, berkati kehidupan kami, berkati masa depan kami. Kami tahu bahwa masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi setiap kami yang terus mau datang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Ini doa dan harapan kami. Hanya kepada-Mu kami datang dan berseru, dan kami percaya bahwa pengampunan itu menjadi milik kami. Haleluya. Amin.

0: Pro 2 FM.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Minggu tanggal 7 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kualifikasi Grand Prix Monaco 2026 diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 waktu setempat. Dan sesi ini menjadi salah satu momen terpenting musim Formula One, dan lintasan Monte Carlo dikenal sempit dan sulit untuk menyalip. Karena itu posisi start sangat menentukan hasil balapan, dan Formula One menyebutkan bahwa kualifikasi Monaco memiliki arti yang cukup besar, peluang kemenangan sering ditentukan sejak sesi berikut. Dan tentu saja Ferrari menunjukkan performa menjanjikan menjelang kualifikasi, tim asal Italia mendominasi sesi latihan bebas pertama, dan Charles Leclerc mencatat waktu tercepat pada latihan Jumat, Lewis Hamilton dan Max Verstappen mengikuti di belakangnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, PLN memasok daya utama demi menjaga keandalan listrik laga Indonesia melawan Oman, dan pertandingan internasional tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan skuad Garuda memenangi laga itu dengan skor telak 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026, dan badan usaha milik negara tersebut bersiaga penuh mengawal sistem kelistrikan agar pertandingan berjalan sangat lancar. Sebanyak 42 personil disiagakan untuk mengamankan kelistrikan selama seluruh rangkaian acara olahraga tersebut berlangsung. Dan sistem cadangan dipasok dari 4 gardu induk berbeda demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di lapangan. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan oleh konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter, dan kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sepada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, happy weekend. Yes, di pagi hari ini Yunda berharap kamu udah punya semangat yang penuh untuk memulai aktivitas weekend ya teman Pradua. Apa kabar? Semoga semuanya masih semangat selalu ya, baterainya udah terisi full karena udah dicas ya dengan tidur dari malam teman Pradua. Mengawali hari ini ya, Yunda akan hadirkan beragam acara-acara yang seru udah pasti di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan seperti biasa kita awali juga dengan informasi cuaca teman Pradua. Karena Yunda lihat ya, untuk di luar studio sendiri biasanya kalau jam-jam kayak gini tuh udah ada nih mentari bersinar. Tapi kali ini tuh kayaknya langsung tertutup sama keadaan awan saat ini ya. Karena memang untuk informasi cuaca berdasarkan laman resmi bmkg.co.id untuk hari ini ya, untuk kami yang ada di seputaran kota Kupang diperkirakan bakalan berawan nih teman Pradua. Tapi kita cek dulu untuk informasi selengkapnya langsung dari laman bmkg.co.id. Check it out.

Oke teman Pro 2, untuk kamu yang ada di sekitaran Alak Maulava Kelapa 5 Oe Bobo Kota Raja dan juga Kota Lama, seperti yang tadi Yunda sampaikan ya, bahwa hari ini bakalan berawan teman Pro 2. Tapi kalau kayak gini nih kan enak banget ya untuk kita menjalankan aktivitas, panasnya tidak terlalu, tidak hujan juga ya, cuma berawan gitu. Tapi kayaknya masih panas banget sih untuk cuaca Kota Kupang akhir-akhir ini. Dengan suhu dari 23 derajat Celsius hingga mencapai 32 derajat Celsius dengan kelembapan udaranya dari 56 sampai dengan

kita mungkin boleh memperkirakan, tapi cuaca tuh kadang berubah-ubah juga. Namanya juga awan, kadang suka memberi kejutan kecil gitu ya. Tapi untuk kamu ya, coba lakukan beberapa tantangan sederhana ya untuk hari ini. Dalam memulai hari tuh biasanya Yunda harus benar-benar pastikan bahwa mood kita tuh bagus, teman Pro 2 ya. Senyum sama setiap orang yang kamu temui, mulai hari dengan hal yang positif kayak olahraga gitu, teman Pro 2. Dan jangan lupa dengarkan lagu favorit kamu di Pro 2 FM Kupang. Musik yang menyenangkan tentunya bisa bikin mood lebih baik dan perjalanan aktivitas kamu di hari ini juga bisa terasa lebih ringan ya, teman Pro 2. Cuaca boleh berawan tapi semangat harus tetap cerah ya. Itulah tadi informasi cuaca langsung dari laman resmi bmkg.co.id yang dihadirkan untuk kamu. Kita masih akan seru-seruan dengan rangkaian sepeda, topik-topik seru, lagu-lagu yang enak dan semangat udah pasti bakalan Yunda hadirkan di sini, teman Pro 2. Tapi kayaknya Yunda mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari Elo Ipang Berison, Loko Lala, buka semangat baru. Untuk kamu yang udah mulai membuka hari ini tentunya harus ya dengan semangat yang membara, yang baru udah pasti.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta

meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Galaxy dari Sweet Holic teman Pro 2 ya, dengan Aksara Cinta baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Masih di pada weekend, weekend pagi kamu makin seru teman Pro 2 ya. Dan pastinya Yuna ucapkan selamat pagi saja, semangat pagi dan semangat menjalani aktivitas weekend di pagi hari ini. Biasanya kalau udah semangat-semangat kayak gini, ada sesuatu yang bikin kita tuh apa ya, bahagia, moodnya jadi naik lagi, semangatnya makin on fire teman Pro 2. Kayak Yuna semalam ya, nonton konsernya Iwan Fals teman Pro 2. Ih, keren banget sih. Kayak bisa langsung apa ya, jadi momen buat refresh otak. Kayak sepanjang satu minggu tuh kerja mulu ya, kayak mumet banget gitu. Jadi butuh stimulus semangat seperti nonton konser, atau mungkin kamu bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan di weekend ini teman Pro 2. Kayak olahraga atau lakukan hobi atau kesenangan kamu teman Pro 2, yang bisa bikin kita tuh moodnya makin bagus aja gitu. Kalau moodnya udah bagus ya, kita bisa lebih semangat aja untuk menjalani hari teman Pro 2. Dan pastinya di sepada kali ini Yuna hadirkan kesempatan ya untuk teman Pro 2 yang pengen gabung, mau request lagu ya yang asik-asik, boleh banget Yuna hadirkan kesempatannya. Atau kamu yang pengen gabung buat kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, boleh banget. Atau kamu juga yang pengen bergabung buat kasih informasi-informasi yang menarik dan unik di tempat kamu saat ini, yang lagi happening, yang lagi seru-seru, boleh banget teman Pro 2 Yuna hadirkan kesempatannya. Bisa langsung gabung aja ya di medsos kita 0811382090090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat kita di RRI Digital, yang mana untuk sekarang ini yang mau dengerin radio sudah tidak terhalang lagi sama jaringan pemancar teman Pro 2. Jadi bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang udah tersedia di Play Store, tinggal kamu download dan install di HP kamu. Kalau udah diinstal teman Pro 2, langsung cari aja Pro 2 FM Kupang, atau kamu mau mendengarkan seluruh jaringan radio RRI di seluruh Indonesia bisa banget dari satu aplikasi itu. Bahkan di luar negeri pun kamu masih bisa kok dengerin Pro 2 FM ya. Dan gabung di kolom chat kita biar bisa join di acara-acara seru kayak sepada kali ini. So stay tune terus, karena Yuna akan hadir dengan berita dan informasi terupdate yang fresh banget di pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

dan sempurnanya aku sempurnanya ya. aduh teman berdua, lagu yang bikin kepedean kita tuh makin menanjak naik ya, tapi jangan over kepedean. Jadi NPD kan, tapi lagu mereka tuh enak banget sih teman berdua, bahkan masuk di chart number 3 untuk tangga musik nasional. Wow, keren banget nih NPD. Kemarin udah keluarin lagu baru juga loh teman berdua. Awal yang lumayan bagus ya untuk perjalanan musik mereka ini, walaupun harus rada-rada NPD dulu nih. Dan pastinya kita masih akan hadirkan beragam informasi fresh untuk kamu ya. Happy weekend untuk teman berdua yang udah gabung di streaming maupun terestrial, lagi dengerin kita sambil ngapain sih teman berdua? Kayaknya banyak juga ya dari kamu yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, atau kamu yang kayaknya udah punya planning weekend untuk hari ini mau kemana. Karena dari informasi cuaca yang tadi Yunda hadirkan, kayaknya pas banget ya untuk kamu yang mau beraktivitas di luar, jalan-jalan ke pantai, menuju gunung, bukit, lembah. Mau kemana aja pokoknya lakukan sesuatu yang bikin hari kamu juga bisa makin semangat, kamu juga makin apa ya, bahagia ya, menikmati quality time bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, kita mau buka informasi kali ini dengan satu kabar yang fresh, pasti bikin para penggemar Pokemon langsung pasang telinga nih teman berdua. Karena Pokemon sendiri dikabarkan akan meluncurkan yang namanya mana nih? Booster Pack edisi spesial perayaan 30 tahun di September 2026 mendatang. Wow, tidak terasa ya udah 30 tahun ya. Dan perjalanan dari Pokemon ini udah hampir masuk 3 dekade dan masih punya jutaan penggemar di seluruh dunia sampai saat ini. Bahkan umurnya aja tuh udah melebihi Yunda ya, kakak Pokemon. Jadi bagi para kolektor baru untuk kartu Pokemon ini, kabarnya mereka nih langsung jadi apa ya, ini topik hangat juga di antara mereka. Banyak yang penasaran sama kartu-kartu spesial apa nih yang bakalan hadir di edisi perayaan ini. Apakah akan ada desain nostalgia yang membawa kamu kembali ke era awal Pokemon, atau justru kartu-kartu eksklusif yang siap jadi buruan para kolektor nih teman berdua. Tapi yang jelas untuk peluncuran edisi ulang tahun seperti ini biasanya selalu menghadirkan kejutan yang menarik dan punya nilai koleksi yang tinggi. Jadi untuk teman berdua yang dulu pernah berburu kartu Pokemon saat jam istirahat sekolah, atau yang sampai sekarang masih aktif ya mengoleksi dan juga bermain, sepertinya September tahun depan bakal jadi momen yang wajib ditunggu ya. Dan jujur aja nih, siapa yang dulu sering berdebat soal Pokemon terkuat di kelas, sampai sekarang perdebatan itu mungkin masih belum selesai ya teman berdua. Nah, itu dia fresh berita pertama di pagi ini. Tetap santai, tetap happy, dan nikmati akhir pekan dengan energi yang positif teman berdua. Karena weekend tuh memang bukan cuma soal kamu mengambil jeda untuk istirahat, tapi bagaimana kamu bisa menikmati momen-momen spesial yang bikin hati makin senang udah pasti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Koleksi tadi ya dari punyanya Adrian Khalif yang terbaru 2001 kali. Aduh, lagunya tuh kayak gimana ya? Bikin mood jadi bagus, romantis, terus apa ya, vibes-nya jadi enak aja gitu ya teman Pradua. Semoga itu juga yang kamu rasakan di weekend kali ini. Ya, akhir pekan udah tiba, saatnya untuk menikmati hari yang lebih santai, nyeruput kopi, teh favorit, atau ditemani sama informasi menarik dan lagu-lagu enak di Pradua FM Kupang, special weekend teman Pradua. Kita hadir lagi dengan satu cerita dari Jepang nih teman Pradua. Nah, datang juga dari Duta Besar Indonesia di Tokyo, yang mana secara resmi memperkenalkan dua orang utan Borneo yang cukup menggemaskan, Jennifer dan Hayato namanya, dalam satu acara yang menarik perhatian para pecinta satwa dan pengunjung di Jepang nih teman Produe. Dan kehadiran Jennifer dan Hayato ini bukan sekadar memperkenalkan satwa unik asal Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan kekayaan dan keanekaragaman hayati di Indonesia kepada masyarakat internasional teman Produe. Wow, keren banget ya. Jadi mereka ini yang uniknya, untuk informasi ini teman Produe ya, si Jennifer sama Hayato ini mereka ini secara resmi melakukan upacara khusus ya, yakni pernikahan yang diselenggarakan sebagai acara perayaan pernikahan 6 Juni 2026 ya, di Tobe Zoo, Ehime Prefecture, Jepang. Jadi Jennifer seorang orang utan, wih seorang lagi, seekor orang utan maksudnya ya, namanya Jennifer soalnya gitu. Orang utan betina dari Taman Safari Indonesia. Aduh, ini kayaknya udah butuh kopi nih teman-teman. Dua, dia ini dipasangkan sama Hayato. Jadi Hayato ini adalah seekor orang utan yang jantan, lahir juga di Jepang. Jadi sebagai bagian dari program konservasi dan pembiakan bersama yang memang tujuannya tuh untuk mendukung kelangsungan hidup spesies yang terancam ya. Dan acara ini juga menekankan kolaborasi yang semakin besar antara Indonesia dan Jepang dalam konservasi orang utan, yang mana fungsinya sebagai simbol komitmen kedua negara terhadap perlindungan salah satu hewan asli Indonesia yang paling ikonik dan juga sampai saat ini sangat terancam juga ya untuk kelangsungan hidup mereka. Kita lihat nih yang komen. Udah di tahap dapat undangan wedding orang utan. Semoga kalian langgeng sampai maut memisahkan. Kitanya gini-gini aja. Aduh ya, pada kalah sama orang utan. Gak jadi nikah ya sama Justin titik-titik. Jennifer. Hey, jangan dong, jangan. Kenalannya via apa nih, Min? Aduh, ini dijawabnya kayak gimana ya? Orang utan aja dirayakan. Kitanya kapan, teman berdua? Kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu yang masih enak-enak banget untuk didengarkan di weekend kali ini. Dan masih ada informasi fresh lain ya, selain dari yang dua tadi ya. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Rihanna dengan You The One. Semoga enjoy ya teman Pradua.

0: Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

The Overtunes Semen Berdua dengan koleksinya Sampai Kapan ya. Kita masih hadir menemani kamu tentunya di Spada edisi kali ini, bikin pagi kamu makin seru. Special weekend. Selamat pagi ya teman Berdua untuk kamu yang baru bergabung. Masih semangat kan menikmati akhir pekan, memulai hari dengan sesuatu yang positif dan pastinya bikin hati makin senang, makin semangat, udah pasti ya. Kita lihat lagi nih teman Berdua, ada kabar inspiratif yang datang dari NTT. Ada apa nih ya? Yang mana ini bisa bikin kita makin bangga nih sama kreativitas dunia pendidikan di tanah air, terkhususnya di provinsi kita tercinta teman Berdua, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Maumere ya. Di mana untuk Universitas Muhammadiyah Maumere membuat gebrakan yang cukup menarik perhatian publik kemarin, rame banget diberitakan ya teman Berdua. Dan kampus ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan hasil bumi. Wih, unik ya, sekaligus menyentuh sih teman Berdua. Karena kebijakan ini hadir sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga petani atau memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi hasil bumi seperti jagung, kacang-kacangan, kelapa, sampai dengan komoditas pertanian yang lain, ini bisa diterima sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan sama pihak kampus. Jadi langkah ini juga pastinya menunjukkan bahwa pendidikan tuh bisa hadir dengan pendekatan yang lebih apa ya, efektif, lebih dekat dengan kondisi masyarakat setempat ya teman Berdua. Bahkan tidak hanya itu, untuk membantu mahasiswa tetap melanjutkan kuliah saja ya, bukan hanya untuk itu, tapi juga memberikan nilai ekonomi pada hasil pertanian yang mereka miliki. Keren banget kan teman Berdua, kalau biasanya mahasiswa sibuk menghitung saldo rekening menjelang pembayaran UKT, di sini mungkin ada yang sambil ngecek hasil panen juga ya. Tapi di balik keunikannya teman Berdua, ada pesan yang kuat sih bahwa memang semangat untuk menuntut ilmu itu tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Selalu ada cara kreatif untuk membuka akses pendidikan bagi siapa saja yang ingin belajar dan berkembang. Dan hal tersebut sudah ditetapkan atau diterapkan di Universitas Muhammadiyah Maumere. Dan kita berharap ya, semoga langkah inspiratif seperti ini bisa jadi contoh untuk bagaimana dunia pendidikan dan masyarakat tuh bisa saling mendukung teman Berdua ya, dengan solusi yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Keren banget sih. Jempol untuk Universitas Muhammadiyah Maumere ya.

0: 02 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

0: Senangku hanya padamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, dia teman Pro 2 dan indahku semalu-malu boy. Masih hadir menemani Dis pada weekend kali ini. Yuna berharap pagi ini benar-benar bikin kamu makin semangat ya teman Pro 2. Nah kali ini Yuna punya satu informasi menarik ya, yang datang dari survei global terbaru yang mungkin bikin kita tuh kayak mengangguk-ngangguk sambil bilang, wah ternyata banyak juga ya. Apa nih informasinya? Mau tahu teman Pro 2? Jadi berdasarkan survei global terbaru dari Pew Research Center, sebanyak 92% warga Indonesia mengaku belum pernah bepergian ke luar negeri. Ya udah termasuk Yunda sih. Tapi angka ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan presentase warga yang belum memiliki pengalaman perjalanan internasional yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara lainnya dalam survei itu teman Pro 2. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu boy. Ini bukan berarti masyarakat Indonesia tuh kurang suka jalan-jalan loh. Justru kalau melihat luas dan indahnya Indonesia, rasanya satu kehidupan saja tuh belum cukup ya, belum tentu cukup untuk menjelajahi semuanya. Karena semua yang kita mau cari di luar negeri pun udah tersedia di Indonesia. Pantai-pantai yang eksotis di timur Indonesia ya, apalagi kita di sini pun teman Pro 2 punya wisata-wisata yang keren banget. Ah, ini alibi sih. Buat kata-kata penguatan maksudnya. Tapi emang benar ya, pegunungan yang menakjubkan, terus apalagi nih desa-desa unik yang menarik yang bahkan bukan hanya terkenal di kita-kita aja, tapi bahkan dunia internasional pun juga mengakui bahwa Indonesia tuh keren banget teman Pro 2, kekayaan kuliner bahkan dari Sabang sampai Merauke. Negeri kita tuh memang punya banyak destinasi yang layak masuk daftar liburan, yang mana kita tuh tidak perlu cari ke luar negeri bahkan ya. Dan mungkin ada di antara kamu teman Pro 2 yang belum pernah ke luar negeri tapi udah menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia daripada teman-teman yang sering bepergian ke luar negeri mungkin ya. Tapi yang menarik, survei ini juga mengingatkan bahwa kesempatan bepergian ke luar negeri tuh memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya udah, kalau misalkan biayanya untuk dananya mendukung ya kenapa tidak? Terus pekerjaan, pendidikan sampai dengan prioritas masing-masing individu tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sampai seseorang tuh harus memilih untuk bepergian ke luar negeri. Tapi yang terpenting adalah pengalaman berharga itu memang tidak selalu ditentukan oleh seberapa jauh kita pergi seteman Pro 2, tapi lebih ke apa yang kita pelajari dan nikmati selama perjalanan. Jadi kalau saat ini paspor kamu mungkin masih kosong atau ada yang belum bikin paspor karena ya nggak tahu mau kemana, jangan khawatir, bisa jadi daftar destinasi wisata Indonesia yang ingin dikunjungi justru lebih panjang daripada kita antrian liburan akhir tahun ke luar negeri.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya. Kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.